0: kada suka samu kansu kamar misalin kamar wajen makabarta kaga yanzu karkara tana fama da makabarta da kuma abin da ya danganci ruwan sha to duk inda aka rasa irin wannan abubuwan a ko'ina to gaskiya ana samun yanayi mara dadi rayuwa ba za ta yi dadi ba dole sai da wannan abubuwan ake samun rayuwa kuma an waye gari yau bangaren karkara ana samun irin wannan matsalolin
1: ka ce kai batun da yafi daukar hankalinka shine wanda suka yi magana akan makabarta din nan
0: shine
1: to gaskiya makabartar su kusan in ba ma ka san makabarta bace ba ma za ka gane cewa makabarta bace tunda waje ne ya zama kaman gona
0: na'am

0: ce ba daidai bane shugaba Bola Tinubu ba da umarnin gudanar da bincike ba tare da dakatar da manyan waɗanda ake zargi ba ciki har da shugaban ma'aikatansa Femi Bachapiamila har sai an kammala binciken tunda farko shugaban kasa Bola Tinubu ya umarci hukumar ICPC ta takurar da cikakken bincike kan kwamitin inganta zuba jari kasashen waje na shugaban kasa wanda fara shugaban kasa tace haramtacciyar hukuma ce ba ta da wata kafa ta doka ko amincewar shugaban kasa haka kuma ya baiwa hukumar wa'adin kwanaki 30 ta gabatar da rahoton bincikenta Nan sojojin kasar nan na ci gaba da samun nasarori a yanki wato a yakin da take yi da masu aikata laifuka a matakai daban-daban Dandanar da ke karkashin operation Fansar Yamma ta samu nasarar dakile wani hari da ƴan ta'adda suka yi yunkurin kaiwa a sassa da jihohin Zamfara da Katsina aikin wanda ya gudana a ranar Litinin 7 ga watan Yuli jami'an sun samu nasarar yin lugudan wuta akan wani babban ayarin ƴan ta'adda da suke hanyar su ta kai hari ga wasu al'umma da ke jihar Zamfara a wata sanarwa da jami'in yaɗa labarai na rundunar Lieutenant Colonel Aliyu Danja ya fitar ya tabbatar da cewa jami'an suna muda a jihar a wani rundunar ta samu nasarar dakile wani hari da aka yi shirin kaiwa manoma a dogon kaɗe inda suka samu nasarar akan guda cikin jagororin ƴan ta'adda mai suna Alhaji Tukur a cewar Danja rundunar ta kuma samu nasara akan ƴan ta'adda a garin Sabon Gari da ke ƙauren Namodan jihar Zamfara bayan samun kiran gaggawa game da shirin ƴan ta'adda na kai har yankin ya ce zazzafar bude wuta akan ƴan ta'addar ta tilasta musu gudu cikin dazukan da ke da makotaka da wurin inda daga bisani jami'an suka samu nasarar kashe guda daga cikin su bayan sojojin sun bi sahun su zuwa cikin dajin jami'ar matan arewa ta kaddamar da gangamin wayar da kan dalibai akan illolin shaye-shaye da cin zarafin jinsi da amfani da shafukan sada zumunta ta hanyar da bata dace ba wakilar mu Hafsat Lawal Sheka ta halarci taron ga rahoton da ta hada
1: da yake jawabi a wajen taron mai rikon shugaban

an ci amana agola kabiru bbc dala na abu wannan amala tambaya ta uku akan aminu gurgu mai bulo shugaban jago-jago a intelligence report dinka muka samu wani labari wanda malamin nan yake magana cewa shekara ta 2000

0: koko ah ya bu bukatar kujerar da ake zargi ta haramun ya hauta
1: to gaba daya da waɗannan kalamai na honorable Sani Baleria Sani mai nage mai manjagara ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana madadin jagora Abdullahi Muhammad Wali sai Bashir Ala Ali Abbas Salih soran dinki da na shirya na gabatar ke yi mana fatan Allah sa damu da alkhairi
2: Rahmari Rahmari 93.5 FM

0: kan za gani me yi. To a lokacin da ya sa wannan farautar Allah yi kwanan mu na gaba, amma dai gaskiya ba a makashe, amma dai an yi raununnuka, an dan yi raununnuka, amma da aka zo wajen wasan wallahi lafiya aka yi aka tashi. Amma a can da wanda muka je yau farautar wannan abu da zamu kawo wa me wannan uban ta ni aka dan sami wannan matsala.
1: Sai kuka yi farauta a junanku kenan? Farauta ta koma junanku ne kwantar duk dabba.
0: Yawa gaskiya ne an dan
1: kuma duk sanadiyar barewar.
0: Gaskiya sanadiyar ta ne. Amma dai an dauko ta. An dauko ta.
1: To kenan aka gano mutuwa ce.
0: Kawai sulhunta kan mu muka yi, amma sai da aka ji jiki.
1: Da yawa mutane suna ganin kuma farauta kuna da haɗin kai. Kuma babu shakka. Ni ma na tabbata haɗin kai da zumunci duk kuna da shi. To amma ake samun takaddama akan nama har ya kasance an samu.
0: Ai samun wannan takaddama na fara magana shi a baya. Abu uku ne. To yake kawo irin wannan. Ko dai mutum yana da raini. Ka san ko a wani bangare ne babba ba su na kasa raina shi. Kaga raini ina kawo matsala mata samu. Ka gani? Ko irin wannan din a fito dawa